Bani furu yomziki nebiye misanyo Radio Sapiencia Fujin damu nyakatu nyisi nyafama.

era omwana w'abiikira Maria buvunaanyizibwa bwo okulabirira abazadde naddala myaka gyabwe egy'obukadde. Obutabeekaanya bannange okujjanjaba bazadde baffe kiba kya nnaku nnyo oluusi olaba abantu babeera mu kibuga nga b'amaanyi. Oli ng'ayina ssente, ayina amamotoka, agulira abantu ebyokulya, agulira abantu ebyokunywa, kyokka nga mukadde we ali mu kyalo eyo, maama we oba taata we abonaabona, yeegomba kasukaali,